Sabio sebo la yo, yeah. Sabio sebo la yo, yeah. Sabio sebo la yo, yeah.